Muraza Mungisete aku angwanana ngwanana wali sanyana utane wache kwete na tingane warila hekwala kwa nkana vitu le ganga nyikwa inga tsamsekanga utane arila yungana anga lumbili shakalia ke yesu hile yesu mahiwa ako zini zunga uli wako zini sole unkazu mahiwa kasi kuhunzulu samaka hile yesu hita kuhita mbili sabulu muta mahayengu na madota kasi hafala koku maka li avitu gingama hali soko mwana rileke Utani ungana mwana loya angalumbeka lshakale Ahunzulo hiwi Ashayo ya fone Wawula kumta hetetelela Hile ya uiti sish 79, 59, 67 Oitu sish 79, 59, 67 Leti wanda tolovetu Tiku meni nisu karatu TGL Nakutiri wakungati tave Tichela tuwe tatiri Oitu sish 79 59 16

Vas mungisoto kuranzeka longoloko wa ngoma ya viki unyimala ibungeni loko kushikelela hitingela litinene ku zvikotekela ulambi Luis Batista angaveka wone lega mchino ora si Romao yena angata hengeleta kota hechena longoloko lowa ngoma ya viki la harad msambiki kushivela kumbela kunene ka viki mungisoto kuranzeka.

kunene akukhensiwe xikwembu akukhensiwe na koni tiku zezu Msambiki hambi sikazatu silikoni hambi sivavu sitalili hambi kuni lefini leswiyani kambe hi ni muti kuoni lowu hi tumbelaka kuoni lowu hi nga ni misava leyi mi bindzulaka kuoni hi kotaka ku va hi dya hi nwa hi ence hinkwaswo leswi mbilu yezu yi navelaka swoni na hi likola ka tiko leri xinesu hi tipatsa na Coral Page Du Mundo loko va ku khani mambu Msambiki.

0: 14 horas e 48 minutos, magambo ya mhlakano ya Planet America siku leke ganyamuhla. Nyamuhla loyi ufanele ku akutiva xingetano hi mhlakano ya Musambola leyi nga vikisiwa kunga hekali hita zama tingela ta ku kumana ni va ina kulori kusukela ka tivala ta ku tsalangana ka tasa Musambiki patsi ni Musambola lezo. Mahefela kukutivisa shungetanu hii mapikizana ya letitia lana ku ni Musambola patikambi ni tasa de Musambiki. Kambe nyamuhla isikulegi kawa wa mashakeni ungena ku ubela ni shingaldi teti. Ihlakani wa umbiri nzaku kaku kutholelwi Dario Monteiro kota muchukumisi muswa wa tlawa wa mashekeni kunga hekali hita kutivisa hi mihandzu ya zonhlele lebyi mahekaku.
1: Imana nga temela telefoni. Ah, Val Sandlanga. Anzela kutiva swaku imani lwanga wina campeonato nacional.
2: Yeah.

Hizona hisimama nitisimu ni kukutivisa hi mahungu ya letia lana kuni mishakanu ya kuchanya tamira kasikulege ganya muncha. Kambi hatsemba ni kualakanya lesa kukunga hekali hitayalumu katikampu kunga nivai na kulore. Ka mapikizana ya chapu chapu kali tia lana kuni mapikizana ya Musambola pati kambi nitasa Musambiki Baronj Football Clubi. Haka kuhumula na awi na hichiguli chingu icha ukale angulu mashwe ni kaa inkomati deshina vani. Kali vala lama chichi hungugi chikele la kuhia Filino Antonio.

dozi minutu shtingabili wakati katileche ferroviari waka maputu ni ferroviari da beira varingana hi 0-0 hi ula ula hi Moçambola 2026 chigava cha ukanu nizmbiri lechibili wako kusukela kasi kugatolo la Costa do Sol União Desportiva do Songo vangaringana varingana hi 2-2 kasi a ferroviário wanakala ni walixinga na vona varingani hi 0-0 a utsika ka hlakani lowu biliwaku ka xikhatileci Bahia de Pemba hi yena a ringanaku ni Associação Desportiva de Vilankulu hi 0-0 Maxakeni na yena wa ringana hi handzu ku fana ni ntlawa wa Xingal de Tete ku biliwa 15 minutos a ka xikhatileci ka yonhle mihlakano ya ku lumba Moçambola 2026 sétima jornada.